chokera kunyimbo zokutisa ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko